haga tu sendiri. Entah kita dia, nanya ni ni boleh awak jahsin jere kuku buat. Nanya ni tu, tu mama guna jahsin jere kuam. Karena checkingga, ubi kanga emailnya, korang awam punya sedikit. Bukanlah yolio yang mau buku kuenda mua mua kuere to yomine da mua mua. Otai guna mua no jadi boleh kiri kau ke ayo kuere kan? Otai kau ke ngan jadi bumin tu sukir kuru ke wangke kamu kecik kende. Nah yolio yang mau kuere kan? Ekerogo kuere kan bintom pi kau kamera bujang do bujang. Ekerogo tuar jauh abah nawa mua mino batiga iren da mua mua bintom pi kau koroka. Asebu na itu na orang kau yang kender rola kini tau kender. Aba antum paling dah siapa si balik kiri juga si apa so merubah kau di balik juga si hati juga si bosai. Kau yang ngomong, ngan ada benda hati kita juga si. Ngan kia aku tiga juga si. Aku tiga juga si tu. Aba antum paling dah tu buat tiga orang naik siapa si mesir rola kau taran apa. Aba antum paling dah pak. Para macara di para utang cakup apa berat dengan ni bayi boleh bintu bah kolet. Bah katu cikup berumur umur kolet ni asing yang cie bintu tu korabir maminca. Uliana ni buah makueli. Uliana ni abah bintu. Uliana ni cinta kahana. Uliana ni abah kungu babu rakam hati gayir. Tu gua kiki kuba kapisa. Hanya negari mumuru bintu kanya rabu kata bintu bintah kolet bina ni bina wan opur. Umukungu umanya kuega relia na haya wabe yeza kukia uwe ikakenya orama haku wanya nene liuma achu ukule na atikire nivu tinari igeteke wili endo yonzi nga gento kete kembele nga bukata mali nga kulita mali moisiko isiko umukungu umanya kuega relia sengenjoreli jikulia serekali ote ya wanga wano umumuro yonko murusi amu ili na wanyango chumo istuwa ni mwenari nchiku mutinda kwa kiara nimbu hati chingu Wati ke family ekor, malika hari family ekor rata itu sila bosa. Hari mana wajib lagi sahukia upi. Kalau tiga toko rata, usah pas sila kini to se maninga. Ebi interview monto kule interview boy. Abah to monto kura tiga to boy. Abah na abai sekebai to banyo, lila abah na nyomba kuba kule tuo boy. Abah na balik to balik eli noena ganto. Kehiga noena kuburo, kemo noena nyomba saka saka kurua. Tu baru leda mabira tu tiga kuba onia, tu tiga kuba kira liguli, dugu yang gunggu aku liguli, tapi ni nyomba ya itu aku cantik, asal bukan buat apa buat si. Eki entuh tu leda banyak, entuh aku cintu nyorang yang cintu asih megete. Eko tu kore orang, ah antara bapa, amarogi balik nyorah. Nah ini nah ini ambil, amu kuero ya te, buat takkanan ini bintoh kau kora, ini bintoh kau leda bama tebau. Ebintu kwa kule wa muraba mino, ebintu kwa kule rajinta kana chia tiga hile, tu inyoleti, ovuliana ni ubu yata chini ibochi umonto, kwa muliana ni ti ukule, tu chieti noso kinga ya, ya ni ubu yata kentu kia nyalewe, wano kuwe ba yonzi, wajaka wate wanga wabu tuko wunga wabu chile wunga na wakere te vandoke ili avana, vandoke ili jibweka, vandoke ili nombi, tumambika karikuwa mamugondo, imbiri kuwa masi ngeenji ebintu kwa kora, Ebi hinto binde tu tenenere tinto apa ni? Tu tenenere tinto hinto binde anganya saya aku tokol dah. Tu buat itu kuku. Ota kita kau kena. Nanti kuku buat itu kuku. Ocha aku kata view mama tu, mana ero kuku buat itu. Nanti naya kuku buat itu kuku buat kan nabi hinto kau. Tu si kiri hinto view monto kule. Nanya muka nanya muka. Kalau tenenere kende. Tiba aja arabu kaku cikoye ni buat. Tiba tu kalau tenenere tu bagian tu kita apa nama aku pati kiri nama kungu aja. Bawa kita kau timuka. Moja moja je, tote waninga kitoko kwa lege ntekiyo, tuwa kwa lete na iso, wanu ururo, tole nga kitoko, nga meenga ito kwenye waka. Kako higubi yanga wano ukuru muliana ni, na vai totoko weka sense ya moja mechango, chibese chiriche mechango chia vanto waka kule, tako chiria, tako kule sukari kuchinyumba, chihobo he, chirigo kwe ngusira, ama hakuwa. Tihankole la ura chini ngote ya walende nga, Awa antwa minto tiga tu inyori ngi minto binde bila tu aku korabi kau tu buatah, pito buatah dendu tu kawanya ne, tu tak suke, sehingga tu aku korama minta nuku gani kuanya saya, nuku gani kuamu hanya bantu, sekiranya, ntar ibu na, awa nama mumuru mina, atikire bul kau nyora balik buya,
nga bono nko baseli ole bakarenjera bakarekolera abana ba muswati mino kayimanga na yena nyole za abana nyumba wa baseli di wose kwa bawo di nani utajete ko bawo nize nge jobati ko baraba ke bono nga genda kapisa inki inki ge inki uwe some uno mondo ime yao nani inki inki ayo rengere ti guda kokobera muna bona nate yu mondo yo mwa ngi abanda baba kunya kwa baise keji batari mangana e kora na bana bana baibwire baenda ko bajimba inyura ngana e no ibulete ara inyura bo mwa te sapasi e ndo ngire ko jana gumisa nande na re re ngire ri no ibulete no bwata bana kinyaruka kwa manya kwanga bana ba mino kinyaruka kwa ba SS wazina baibuli ba kule bono bonzi umwana umwese tona ero tigarete

0: Orandia Sila Ondieki Kurwase Kanisa ya Independent Pentecostal Church Aliase Omochie O Nairobi Tiganya sae Anyale gogo sesenia Ase chinga kichiao Chiogo taka Wotegere la ringa lenya sae Nindige titusange Ringa na lenya sae Ase mambi ya bono Kurwase getabu Kyo kora kwa batumwa Isano ibere Ibubungo bibere Togo chiko soma chapter number 7 verse 59 na 60 ninsome a serie dalia yeso 59 ni ga kote baiga baga ka stivano amagina ekero arenge gusaba ogoteba omonene yesu iromo ikone akabeka maruinse akalera serio giri nene omonene to babalira ebibebi ogochia gokora gokwana ya agakwa na sauro ni garoche buya ase ogoitwa kwaye abana banyasae liri ko twasomire ne lya ligoto segeta goseri goto inyoria sema mbia bono nga nere buya tonyare koba abantu to tubwate enkoro yo kwabira linga ne ligo kwabira liagalira abantu abange banyarira koba bakoba gatigati yemechando ese ngenjombara barusi abantu ase chinkoro chabo omosombo nyasae Stivano ni ganyarete koba gagoitwa wakwa magena ase ligoso litarenge kurende atarachia gokwa akanyara koba gakubabira bali abari ko muaka magena akanyara koba gakubasabira okwabira ase obosyo bwanya sae nganya sababiri taba bali bibe byogoita ekiagera na ligetie kororosia obo amate bwaye amona nyasae abana banyasae onyo muntu gukwa oligereti gukwa ogosabera abantu bale moyo amabera na kia senje amonaye nkige kogera nyasae atagete ntue tonyare koba abanyamabera ne kiagera ere na tuaberete enga kitotarenge na nginchu asobo sibwaye lingane liga okwabira yanyarire koba likobeke gocha asaba ndabange abantu tuli meyichi kanisa lakini tutabira neti abantu tuli meyichi nyuomo lakini tutali kwabirana abantu bangire kwabira abana babo abana bangire kwabira abayiboli babo Yesu Kristo gago somia aboro kikubaye ekero gosoma ase gitabu kia Matayo isanemo ni gako batebiga aria somustario ikomina kabereiga otu abere ntu ebibe biaito buna ntu tukubabira baria bago tokorera bubi iga abana banyasae ase mambie yega ya abono kuligeti gochakari ituko noligeti kweboli ngaki abantu mbali nguta nyakuwa berobe getase nkoro yao abantu mbali nga bago korere tamabe lakini nkuwa nyako barusi ase nkoro yao omwano nyasae nere buyonya aleko bago kuwabira amarika agote wange kerotura abere na intu ugontu aberwe ekiagera na intu ndubu atama mocho akira lituko ande bunango kuwa naiga na bila atuku musacha na kogoserete kuangire kumurusi ase nkoro yao omwano minto na agosabire muabere elinde na intue tonyale konyora mabira asobo siubwa nyasae na bila atuka abantu mbali bakogoserete aiso akakogosera nga kienda akabakorere nyumba ya inama mocho akagenda kobera ase akabatiga mwagenda skuru bono ligende kiki abeiro bombo chua ase nkoro yao mwano minto muabere ekiagera na intu Yesu Kristo na tuaberete enga kitwarenga bataka ababe abagundo agatuabera asokoleta Yesu Kristo anyare koba ekiambukiro gatigati yaito amonere abana banyasae ngiye kuwakoreretwe ogochiko inyora kwegunga mondo yera tokumwabera pi abane tokamenya mairi tokakoligwa chigasi chinkongu ntuanya kubabera bali bato chandete umwana nyasae mwabere ande mamu minaga tebaye tulioyoye ogatebanga mungino yoti nkumwabere pi umwana nyasae mwabere ando kae wuno nyino bulito omonye na gakano mumuru yagatebanga mwana yitulioyoye umwana nyasae mwabere elinde bisyo binyale koigoka asobosyo wao ekiagerenga kitotali kwabera nigo tukunya
1: kwara koba togosieke mirango ya masesenio gocha sobo gimabwaito ekiagera egero totari kwabera ringana riliogo tabera nigori kwaga chegetango ase chinkoro chiaito abana banya sae abera baibori bao anda ase batakorete buya ase mambi yabono nagosabirwa babere abere omogaku oyo ogoseret na abana paka bono kwabasomire bakorire esukuru mwabere natairana baba mwabere abere omosubati oyo ogochandete agagochanda paka gokoirana gochaka okanyore nyomba nigesibirie egasibiguna ometabwati kende tata mwabere for the sake of the kingdom mwabere abantu bari bande bagochandete abande bagakoragereria abande bagakoibera abande bagakorama babere irinde nyasaye anyare kuigora ebisie binge gocha sobo sio bwao abantu mbarenga babeire ababisa baaso kolera mabe babere irinde nyasaye anyare konyora ribaka ryogo gokorera ayara maya mono kubwaria bagokorerete chinga kirichiri chaetire bantu mbarenga gwate biri ngoyere tinko mwabera pi oyo ndaga agagokorera lingana boko gata bangoyere tukuana ne linse insabu mwana onyasaye nto iko chikonyora libaga lyogo kuanania ogo saba kuane nkolinga onyale gotware nkoro yo kwabera onyale kuligereria eki Yesu Kristo akoreta somo saraba asenge njo yaito elindo na intu ntwe tokabe tokaberwe bibe bito naye irege tambokero elindo nyale koba go kwabera bali bakomacheire elindo nyale koba oyo mobo wabana bali bamuganyete Yesu Kristo anyare gotoiranka gugotimuka nyanya sago sisenie gatogo korogo saba tata serie dalia Yesu Kristo mbia mona senge njeri nganali yao tuwa sangire aso buenge oto sisenie naende kubuwa mono nyasaye otu wagachere chinkoro chiko anye kanyasaye elinde to nyare koba togo tuwara liba gali okuwa vera bali bato mocheire manene ubururu mboro kulende mbo kubweka no ubururu ubu kuwa rocha aso musaraba elinde ntwe tokaberwa monene to mulembe to buya bwao to chingoro chokwabera elinde tunyale ko batokwabera bya manase ngenjo bali babera bande omonene nyasaye kwansira bono bao mulembe na ende nyasaye onyale ko bebya tikabyonzi bikoleka ne buno ligetie siyamabera Yesu Kristo oyo romo bolito amen oyo no murandio ndiye kibuna naika ko batebya ko ligeti ko kwana mananche namba ya neyesi minigere 0799 729 716 na kresi michinza kichiza chamugaso kwa namo na inche mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwenye alekoba mwen

0: akoro kwa merikiri wakarembo nero tokolera somo robo mosine kibaga somo baso obono iga tide kachatikere ni ibere gatibetin sa isano na ibere
1: tutenge twensi awa kogesa
0: kostero konyora mangana mayege sa sentira yo oboikirano kurabo DJ Rise somo robo watarabo ibero.

0: kiboru cha chego chuburabu bate ba bana ba genda burabu lakini obako egwe nyimbo enyimbe eri na kia bana ba kuba ikire nchira mbache kigwa enyimbe eri kero chikaine no nyamwarenge bibago no nyamwarenge bantu babe gombo kuna kobogeranga bali na batumire no muntu omunene go batangane tie nyimbe nchira kogenda go paka bai ka sali gento nkiare kubakuna lakini abana ba lero bono ni nutu ta manye buna mwasa liliense mukare gokore bintu bukurekana
1: muye mono onaye karwangu ibirengere libyao
2: samarieta ambasta miss kunyorogi akianginda karama tuka etire gukimayega gaiga karege ture eri yakabugire ture gikobuge kya ke kunyuri abantu nga mangana ya beire mangana beira asigete mangana asarikire era mangana asarikira aya abantu bago cha mu mugambio cha nga mangana ya beira asarikira bono gaiga akere kya beira usa mugambia bago mugambia akarata ke tuko manya usinkuru asigete mangana ta ke tukoba niga ari guikana suri kaliru ne kerari kireri ruberi umanya gorugie getoge tandora ube kaliru beri gat bono igai gari ruberi munta bwate getekereri rubeme keri nyamagana ke bwate ke rirube kerega isibire bona kera abantu bakonya kurigire liga ke bakonya kogenda igo baruche nga eri ruberi kunya konenga taiko kunwa bakari ke gari omanya tenga oyo gato muno mugambi yai ke bakasi yai ka mangana ya somwa nuri si yai ka bunero makoranga nki akora nera akora ngiria abantu bachororo bona ba mangana kararenge na rutware gusabaiga bana babaitu mugukina bona akiara ko ya mwiki chimbu jiri cha batata na jisokoro na liye ka uri mura kine na uri mura amenye
1: mbu ya mwana asu wanchira na kusanga na intu wa selis kuri ya lero mwanchu wa mwote gara linara yume yomuro vili wenga kukuro iga se kaunti ya Nyamira inche Jacqueline Barongo
3: nigo tigerete ingako kuruwa igi seifem
4: wikira aguna to wikira umairi wenga kwa ya lero asiri bagari ya wansi ya wari wikira nyomuro vili yoyo mkoro kwa Zakari Majieka
3: Yo ninga ko yarero kurwa igi safem inguba ya mwenye gitinge Yo ninga ko yarero
5: Wia sani igi safem inguba ya mwenye gitinge maiga yo kunyora mangana maia senchira yo bukira nupa moja ninga ko yarero Tetuko kwa ligani asumuro bulio kanyikari tukeliga yarero asumuro bulio kanyikari tukeliga yarero ntuchiko tuwara mange tukwaliga ndeti ya nene mono ense mentanga ni nigo toke ndrete gokora tuko chia kolenta ama tangazo alafu ense mo ya kabire nkwa na ya bene kurugega CA studio na saa yonsi asibari mga linge macho na makini goro tuwa kole techiduro chia cheza cheza bunde buwene ta singe ncho tuwa buga techiduro chine nerera la misi igo Aramisi ya jigane rere alamisi yomu elio yomu tienyo sita na buna butambe kiratole asa matukobu na ayo enchira neto kule vintu vyoito aso kubata star 779 hash onyo olegi sabune station yao na boko nyoranga kwa vyo kire kurugiga si studio kubata star 779 hash kurwabu ocho olegi sabune station yao kurwabu chi option chiche gabu option ere gochawe kurukunga cheza box ya chiche na ichi option chindi chiche chile nye box chiche nye opikie ndiyo sigabu onyole chivese chiao mapema sana kirongo ligere liga iga ni mbu hati chivese chi nyinge kuna kwa tero kukuku tanga ni koko erango chinde koko ra edron saa moja na daika 45 kurwega si studio igo oisa kutoka nga wachia zire na woko nyoranga na yoko batika kwenye ole chivese kurwega si studio tindi kwenye na inse ya 10,000 buna butambe na le roma ya somo eliwege pindi kia garango kogendi mpaka ansa sita shilingi 1,100 nchiroro nende to kogendera shilingi quarter milioni nera 250k chibonete kwena nwa mutinyo yigo star utara era igo mwisa kuchezo vya nabiko nyalikana na chilo choto chiana ne litukulia lero igo temerua nerele morosi chibesi chikana bochiko kusuma tambe tate wuko bata star 779 hash ochole egesa asichi option chiringi station ya oneriri kurabu ochole option ya kurukunga cheza box box chigo chichachire 4 opi kende yonsi kurwabu na kurwabu na boko nyoranga wasoira sidrenene ya lero

0: FM.
1: Asomoro berio ogesa negesa mtori korara nigotoko gesa mpaka bwakia
2: negendere ngalit kolia goni golia lengeligia kwe gokire we semire dokumenya mankuru igegesa FM ku chakra chinsa 10 ne mochiri mambe ku chinsa ichiga isano ne mochia bono butuko
1: asoko nyora obo semia bubu amatubu ya asichinka amagenderero asense yaito na ne na mono imeja gusi
2: aiga no gukonerwa buikira no nubwatebesa ngonya kwa kolesa bunga inkyokora mbole mo
1: Na mashabiki